0: Masukkan kau ni, Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: ni? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang ofis dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya macam, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi ofis dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So, brand ni brand besar. So, kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama-kelamaan, saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Sleet? Ada yang cakap, masih susah Zim sebab macam-macam. Banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu. Staff cakap, tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap, teruskan je. Sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan, tak boleh buat apa juga. Diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekali.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu. Lepas tu, Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Yeah, Pink Floyd, of course. And The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu satu kat songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu apa dia punya geng-geng je. Fate tu, Maga Satwa. Maga Satwa. Sorry, Maga Satwa. Band skillful lah. And, semua tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah kan. Tapi recognition wise rasa orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Sekejap, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Became mainstream lah juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, I mean pop, I mean apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benar-benar. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with different apa yang ada di kesedaran mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian negara whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang mempraktikan AI okay, dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Oh. Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit. 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan. Dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea, Penang.
0: Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh, real eh benda ni lah. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham. Macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan? Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: So aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat. So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan? Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu, demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu, aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tarti kan.
0: Okay.
1: Hang buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting kak. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam, dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Oh. Okay.

0: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat.
16: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.

0: studio korang layankan di tempat yang ke-11, Bila Aku Tak Ada Chronicle featuring bersama dengan Noh Saleh. Alah-alah kita dah petik Noh Saleh tu, mungkin ada yang tengah excited. Malam ni akan sama-samalah dengan Hujan untuk raikan 20 tahun anniversary.
1: Alright, make sure korang have fun dekat sana. Dan we are counting down Cik 2026 di tempat yang ke-10. We're happy to announce Kuala Lumpur daripada Dan Craig dan juga Imran. Teruskan mendengarkan Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Nombor 10.

0: Give it up for our number 9 dekat carta indie kita. Itu dia, kita baru dengarkan lagu Slow Down daripada Lucid Rari and also Concerto featuring dengan Imran and also Fury Plus Minus. Up next nombor 8 kita ada siapa, Bob?
1: Kita ada Ketong Clan dengan Stank Face. Kita seronok untuk raikan carta indie kita sebab kita nampak penglibatan banyak genre-genre hip-hop. Alright, kejap lagi adakah hip-hop masih lagi ada di peringkat yang seterusnya? Terus kekal untuk carta indie kita.
2: Nombor 8.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Rakan Muda Presents Carta Indie Kita akan kembali selepas ini.
2: Sana lagu mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
4: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
6: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
5: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
7: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
8: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
9: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
8: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
10: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
1: Rakan Muda Presents Carta Indie Kita kini kembali.
2: Nombor 5.

0: Guys, kita masuk untuk top 5 carta indie kita. Baru saja korang dansa-dansa dengan Jemput Dengar dan juga Ain Nasrul di tempat yang kelima untuk lagu Gelora Asmara.
1: Dan selepas ini, we're super duper excited to announce our number one. Tapi layankan dulu, jom kita main jiwa. Ha, di tangga yang keempat, Heavener dengan lagunya yang berjudul Vessel. Teruskan mendengar carta indie kita.
2: Nombor 4.

0: Okay guys, korang layankan di tempat yang kedua. Kita ada Hedy Moru jadi manusia untuk carta indikator. Sebelum Hedy Moru tadi, kita ada Spooky Wet Dreams dengan siapa sangka di tempat yang ketiga. Just nak bagi tahu kat korang, ini semua 100% korang punya kuasa mengundi di laman X kami, ragita.my. Kita sangat-sangat excited nak umumkan juara untuk carta indikator minggu ini.
1: Dan lagi sekali, macam Bob telah nyatakan tadi, di nombor satu ini juga merangkap undian yang paling banyak ditentukan oleh jari-jemari korang. We're proud to announce di tangga yang pertama, Rudin featuring Kuai dengan lagunya yang berjudul Tunggu Kejap. Alright, layankan carta indikator 2026.
2: Nombor satu.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya carta indie kita. Terima kasih korang yang support. Terima kasih kepada korang yang ambil masa korang untuk mengundi di laman X kami, rakita.my. Sekali lagi, jangan lupa untuk support 12 lagu yang bersaing dalam carta indie kita ini. Korang boleh undi dekat laman X kami, rakita.my.
1: Thank you for tuning in carta indie kita. Untuk korang yang bakal menjalani gig-gig malam ini dan juga konsert-konsert besar malam ini, have fun. Alright, terima kasih kerana hadir dan terima kasih kerana support your local music scene. Alright, have fun, happy Saturday. That's all from me and Bob. Bye bye. Rakita.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia kek.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan...

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: bila menang, kita kutuk bila kalah. Alah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
8: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh cek emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
1: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture.

0: dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
15: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan?

0: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba

0: Secara real time, Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.

0: Dengar kan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Rakita.my.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Sharing Your Playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: main
2: nangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
3: Saksikan video penuh

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: I cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So, I macam, oh.
1: Tips sangat tu. Okay, okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
1: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
2: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
3: Kami The Times.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
5: Saya Reza Radian.
6: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
7: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
6: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
8: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privasi mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my self, sense of self lah. So, I tried to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Weh. Tu ekstrim sangat. Oh, okay. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
1: Okay, alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa, dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang kena selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang kena ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tuang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada? Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all-rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, tu lah susah nak cakap macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham
2: kan?
1: Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program, let's say
1: prompter hang prom.
2: Oh, prompter. Yang tu sakit.
1: Hang prom.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh. Hang bagi jadi bossa.
1: Okay.
2: Hang dah ada vocab bossa. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi je mana.
1: Macam tu lah. Faham.
2: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam tu, style ni lah. Aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluarkan karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa.

takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Masukkan kepada Zee Mohamad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Okay. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada, saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun

0: insurans tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya lah.
1: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
1: Macam mana susur perjalanannya sih?
0: Panjang lah. Saya pendekkan lah.
1: Pendekkan.
0: Dia 10 tahun juga saya saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, "Uish, biar betul Red Bull komen." So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yalah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So, brand ni brand besar. So, kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama-kelamaan, saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap, masih susah Zim sebab macam-macam. Banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu. Staff cakap, tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
0: Mm-hmm.
1: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
0: mm-hmm,
1: you make time for it. Sebab so, macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom mata you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas,
0: mm-hmm,
1: kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya,
0: mm-hmm,
1: you naik, you okay. Mm-hmm. So macam either you cedera or boleh mati.
0: Oh. So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah yang hampir mati.
0: Oh.
1: Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama.
0: Mm-hmm.
1: I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat.
0: Oh,
1: rasa macam ish.
0: Betul.
1: So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So by the time the third empas, ada lagi.
0: Oh.
1: Second set datang.
0: Oh,
1: on
0: masa
1: the way
0: tu you dah fikir yang, oh,
1: oh,
0: gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, I dah tak larat.
0: Mm-hmm.
1: I tak boleh berenang. Okay. Diorang surf kat dekat I lah.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan kesana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
0: Okay.
1: Masa tu macam kepala I blank.
0: Oh.
1: Like macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
0: You macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Macam tidak
1: ada. Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, Batu Bolong.
0: Pantai lah tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat Batu Bolong, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. I tak pergi Padang-Padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok khabar.
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, mainlah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia. Jadi jiwa ke jiwa?
0: Manusia ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sama. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Bob Culture. Untuk episod yang pertama, terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Bob Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini, I nak tanya dulu.
1: Mm-hmm. I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So, I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu, I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So, I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu, I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu, semua orang cakap macam tu.
0: Oh, okay.
1: Lepas tu, I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu... Gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi...
0: Macam dia jadi macam kepala. Comel sikit lah. Okay. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu...
1: medium.
0: Medium untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 Mac 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Macam tu. Macam tu. Ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai, kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza. Cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-hmm. Kan, alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you, mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okey je.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Nama saya Khairi Suhaimbiano. Nama pena saya adalah Lock. Dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda dia terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan? Saya berkeras kan? Nak tak? Sampai dia macam, kata kau lah, kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa, pasal panggil dia panggil tak conform, non-conformist lah. Approach towards trend ataupun towards apa yang orang suka lah, kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah, maknanya kalau kita orang Gen Z lah, Gen Alpha lah, mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni cuma kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya, relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat.
16: Sekarang ni, ramai John Marathon

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu. Lepas tu, Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Okay, Pink Floyd, of course. And The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu satu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu apa dia punya geng-geng je. Beatles saya tu. Maga Satwa. Maga Satwa. Sorry. Maga Satwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Sekejap itu masa main Atas Angin, siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream lah juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, I mean pop, I mean apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi. Of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan...

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada lah kita. Cik.

banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita tanggungjawab

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka

oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: ramai artis, tapi bunyi lain. Itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Trafik Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq

Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo masa dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun, promote band kau. You have influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebabnya records adalah hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Macam tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu, dia cakap macam ni. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia. Sebenarnya kita ada yang main rock and roll lama-lama 68 67, dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau. Saksikan video penuh

0: kita bawakan. Ini dia Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art. Pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Team bongsu.
0: Ya, betul.
1: TBTB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I study architecture back in 2015. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: So, you belajar architecture di mana?
1: I belajar architecture dekat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah. So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright, begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: You dari, gelap dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you overall, kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: I rasa 6 good.
0: 6
1: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so. Atas sikit lah. Alright. Saksikan video penuh sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadian.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research.
1: Research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh

0: Aku Nazar daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benar-benar. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good that kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie, dia fresh. You know, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat, lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan, mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu, bagi saya tak, anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Saya AI ni cikut
1: dah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan, dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: itulah hang, yang itu kita cari tadi. Masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu .
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tapi tak style.
0: Dia tak style.
1: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun, hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak, kalau ambil label aku bangun pagi kan, aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku dah kena bagus.
1: Betul.
0: So apa hang yang hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah, hang terus another day. Just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Dia terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dah kalpah muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
2: Saksikan